0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGR. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah semangat menjalani hari ataukah jangan-jangan sedih karena tim jagoannya gagal menang Piala Dunia dini hari tadi? Wah, fans Argentina full nangis ya. Semangat pokoknya LKGR. Dan siang hari ini ada Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda, menyemangati hati yang sedikit terluka di High Noon edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Kalau LKGR hari ini merasa ngantuk atau ngelihat banyak orang ya yang nguap-nguap di siang hari, percayalah tadi pagi mereka begadang nonton final Piala Dunia. Dan pastinya pertandingannya sedikit anti klimaks ya, karena ya selama 90 menit bertanding itu gak ada yang membuka kebuntuan LKGR alias skornya 0-0. Tapi di akhir tetap Spanyol jadi juara. Selamat buat pendukung timnas Spanyol, pendukungnya Argentina tetap semangat, optimis ya menjalani hari-harinya. Sampai LKGR yang lagi sibuk kerja siang hari ini, jangan khawatir karena Bagas nyiapin lagu asik koleksi LKGR Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari yang panas ini. Tentunya Bagas juga udah nyiapin berbagai informasi ya untuk menemani ruang dengar Anda, apalagi buat LKGRs yang lagi sibuk di jalan, lagi suntuk karena Piala Dunia atau mungkin lagi dikejar target mendekati akhir bulan. Pokoknya jangan kemana-mana LKGRs, tetap bersama Bagas Krisna di High Noon sampai jam 2 nanti.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Music for fun. 96.9.

96.9 Alkoge Radio Bali. Kalau curi-curi pandang sama wanita atau lawan jenis itu hal biasa Alkoge. Tapi yang penting dalam kondisi sekarang adalah mencuri ilmu dari tempat terbaik agar kita bisa menjalani hidup lebih baik lagi pastinya. Gimana lagi kalau bukan di Stimi Handayani Alkoge, the first and the best management campus in Bali. Gimana kita bisa mencuri banyak ilmu manajemen? Bagi kalian yang mungkin belum sadar, ilmu manajemen itu merupakan ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Bagi kalian yang mau jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias pemilik bisnis wirausaha, semuanya bisa kita pelajari lewat ilmu manajemen Alkoger. Dan pasti ilmu ini sangat dibutuhkan. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali tidak lain tidak bukan adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend ini sudah sangat terkenal Alkogers dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Ini tentu saja karena ilmu manajemen yang dipelajari mereka sangat diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan bagi kalian yang tertarik sama kampusnya, boleh mampir langsung di kampus STIMI Handayani yang berlokasi di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman, SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi Balkogers yang habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal satset dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar Alkogers. Info atau pendaftaran bisa hubungi WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Tiap dengar lagunya Nadine Amizah Bertaut, Bagas langsung terpikirkan sosok ibu yang sudah berjuang luar biasa, Alkogers. Maka dari itu kita harus menghargai mereka dengan cara memberikan hadiah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan pada kita. Apalagi untuk perawat diri ya, sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan dan kecantikan ibu Anda, Alkogers. Tapi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan buah hati juga. Dimana lagi Anda bisa mendapatkan semuanya kalau bukan di Klendis yang selalu memberikan banyak promo untuk kita semua. Seperti misalnya kapas facial cotton clinic yang 400 sheet ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.700. Ada juga Shinzui body scrub Matsu yang ukuran 200 gram juga mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.400. Di cuaca yang panas seperti ini, boleh coba ya produk Magnum Mini Classic Amber yang isinya 6 x 45 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp11.000. Listerine Zero yang 500 ml botolan juga mendapatkan potongan harga sebesar Rp11.000. Dan ini ada produk favorit ibunya Bagas, Alkogers. Ada caplang minyak eukaliptus aromaterapi green tea ukuran 60 ml. Bisa Alkogers dapatkan di Klendis hanya dengan Rp15.400 saja. Dan pastinya selain produk yang Bagas sebutkan tadi, masih banyak loh promo menarik spesial dari Klendis hanya untuk Anda dan keluarga. Maka dari itu, buruan ke Klendis terdekat dari rumah Anda, karena Klendis terbukti yang terlengkap dan terbaik.

96.9 LKOGE Radio Bali. Buat Anda yang masih bingung mikirin kuliah di mana, Bagas rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKOGERS. Berbagai pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi berketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi di UNWAR ini sudah ada 4 program studi yang terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ya ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Di mana prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat LKOGERS yang masih bingung ya, masih ragu nih, kenapa harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR, karena staf pengajar ini LKOGERS. Terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya, memiliki kelas yang bersih dan ber-AC, ada juga laboratorium, pembelajaran, dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya LKOGERS. Klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: 이라디오쿠
1: 목감 이라디오쿠
0: 목감 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger, bagaimana kabar Anda? Buat yang baru ngintipin radio, baru dengerin Bagas Krisna, harus semangat ya pastinya siang hari ini, karena Bagas masih menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi hari ini. Hari apa sekarang? Ayo, hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026, hari terakhir Piala Dunia Elkoger. Jadi buat Anda yang mungkin di perjalanan melihat orang mengantuk yang nguap-nguap sambil nunggu lampu merah, percayalah mereka begadang tadi pagi. Dan buat Elkoger siang-siang hari ini mungkin masih banyak kesibukan atau mungkin sedang istirahat makan siang, jangan khawatir karena Bagas masih punya satu jam lagi untuk menemani ruang dengar Anda di High Noon sambil muterin lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali dari belantika musik Indonesia dan mancanegara sampai jam 2 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9
6: El Cougar Radio Bali.
7: Sakitnya tuh di sini.
8: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
7: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
8: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
7: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
8: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
7: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
9: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
10: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
11: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
12: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
11: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
12: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
11: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
12: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
13: Cinta cinta cinta Indonesia.
14: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
11: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
12: ILY? Oh, I love you.
11: I love you too.
4: The best music. The amazing FM.
6: El Koga Radio Bali.

96.9 LKUGA Radio Bali. Membahas soal cinta, ini sebenarnya maknanya sangat luas. Ada yang bilang cinta itu juga merupakan passion LKUGA, satu hal yang Anda suka lakukan tanpa ada perasaan terpaksa. Dan membahas soal passion, orang tua zaman sekarang atau bahkan zaman dulu juga ya, di angkatannya Bagas, itu seringkali mengatakan kepada anaknya untuk mengikuti passion dalam memilih karir atau pekerjaan di masa depan. Dan pastinya nasihat itu lahir dari tempat yang baik, agar anak tidak terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai. Tapi ada yang perlu diluruskan ya, LKUGAers, bahwa passion pada anak yang usianya masih remaja, mungkin sekitaran 15, ini bisa berubah total ketika memasuki usia dewasa. Nah, jadi seperti Bagas dulu, waktu masih belasan tahun, usia 15, 17, itu paling suka olahraga, bermain sepak bola. Tapi ketika semakin dewasa, melihat realita, wah ternyata mata saya minus. Kemudian ada berbagai cedera yang menghadang, sehingga agak sulit menjadi pesepak bola profesional. Dan pastinya, berdasarkan hal tersebut, ini anak akan dituntut untuk memilih jurusan yang berdasarkan passion yang dimilikinya. Nah, untuk Bagas sendiri kan waktu SMA nggak mungkin ya melanjutkan ke jurusan olahraga, begitu kurang lebih LKUGAers. Dan jika anak Anda mungkin kebanyakan orang tua melihat bakat anak-anak dari kecil, ada yang suka menggambar, itu pasti akan diarahkan untuk lanjut ke sekolah seni atau ke kampus seni, bahkan seperti misalnya di DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau jurusan yang dipilih anak berdasarkan passion hari ini tiba-tiba bergeser ketika mereka besar? Seperti Bagas dari SMP, SMA suka main bola, kuliah ternyata lebih suka berdagang atau berbisnis. Dan pastinya passion menggambar tadi untuk anak lain yang bisa digambarkan itu tidak otomatis berarti anaknya harus masuk DKV. Nah, jadi bisa passion juga main game, tidak otomatis anaknya harus Anda masukkan ke jurusan game development atau industri kreatif lainnya. Karena memang ada banyak cara passion bisa diekspresikan dalam karir Anda. Bukan ikuti passion LKUGAers, tapi kenali dulu apa yang membuat anak Anda atau mungkin buat LKUGAers sendiri yang masih bingung mencari passionnya.

adalah bagaimana mengetahui diri sendiri terlebih dahulu. Jadi apakah Anda betah belajar dan berkontribusi terhadap hal tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, setelah itu Alkogers baru bisa cari jurusan yang arahnya cocok, arahnya nyambung dengan apa yang Anda sukai Alkogers. Bukan passionnya, tapi apa yang membuat Anda belajar dan berkontribusi terhadap apa yang Anda suka tadi. Nah, jadi kalau menurut Alkogers, tren orang zaman dulu yang mengikuti passionnya masih valid nggak? Masih bisa kita sesuaikan kepada anak-anak kita? Karena memang mengikuti passion ini kadang juga tidak membantu Alkogers dan justru membingungkan anak Anda di masa depan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Beberapa waktu lalu saya memiliki pengalaman yang sedikit mengejutkan Elkoger, di mana saya sedang mengantar nenek saya untuk check up di sebuah rumah sakit. Nah, di sana saya melihat ada anak kecil yang sedang mengantri untuk melakukan sesuatu di ruang cuci darah. Dan ketika saya tanya kepada adik tersebut, katanya dia sendiri yang akan melakukan cuci darah Elkoger, padahal usianya masih sangat muda. Ketika saya ngobrol sama orang tuanya, katanya anak tersebut memiliki gangguan ginjal karena sering minum minuman manis. Padahal ginjal yang sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana Elkoger. Salah satunya adalah cukup minum setiap hari. Di mana ada beberapa minuman simple yang bisa Anda coba agar Anda memiliki ginjal yang sehat. Yang sudah pasti harus kita minum tiap hari adalah air putih Elkoger. Di mana air putih ini bisa membantu tubuh Anda tetap terhidrasi. Kemudian buat yang udah bosen ya sama air putih, Elkogers boleh coba air lemon yang segar dan kaya vitamin C. Lalu buat Elkogers mungkin yang memiliki rezeki lebih atau ada rumahnya memiliki pohon kelapa ya, boleh cobain air kelapa muda. Karena air kelapa muda ini memiliki elektrolit alami yang sudah pasti sangat baik untuk tubuh Anda. Tapi buat Elkogers yang ingin memilih minuman segar lainnya, Bagas rekomendasikan air semangka yang tinggi kandungan air, kemudian ada juga jus seledri yang cocok untuk variasi sehat, dan juga teh hijau yang kaya dengan antioksidan, maksud Bagas. Karena memang kesehatan itu adalah Anda yang harus menginvestasikan dengan apa namanya, dengan fokus ya, dengan sedini mungkin. Dan cara paling sederhana adalah dengan minum minuman yang sehat seperti air putih pastinya dan beberapa yang Bagas rekomendasikan tadi.

0: FM.
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9

96.6 Wakoge Radio Bali. Sekarang di update jalan 5 meter itu pastinya sudah banyak ditemukan berbagai dagang makanan siap saji Alkogers. Kalau nggak ayam geprek, ayam goreng dan sebagainya. Nah, ngomongin soal ayam, Alkogers pernah nggak menemukan daging ayam di dekat tulang yang masih tampak merah atau gelap setelah dimasak? Banyak orang langsung mengira kalau ayam tersebut masih mentah. Padahal kondisi ini sering terjadi akibat perembesan pigmen dari sumsum tulang, terutama pada ayam boiler muda atau ayam yang sebelumnya sudah pernah dibekukan. Jadi buat Alkogers yang kaget melihat warna ayam tersebut seperti masih mentah, padahal itu merupakan hal yang wajar Alkogers, karena selama suhu internal ayam telah mencapai minimal 74 derajat Celcius, ini ada fenomena yang disebutkan merupakan fenomena yang terjadi dan hanya merupakan masalah penampilan saja atau estetika, bukan masalah keamanan pangan. Jadi jika Alkogers ketika sudah beli makanan, ayam geprek atau ayam goreng yang murah meriah, kemudian Anda melihat ada bagian tulangnya yang masih tampak merah atau gelap, jangan khawatir Alkogers, karena itu sebenarnya sudah matang, hanya merupakan masalah estetika belaka.

96.9 Alko Gear Radio Bali. Lagu dari Eve, Who's That Girl. Dia bertemu bersamaan kita di siang hari yang tampaknya semakin mendung nih ya. Di seputaran Kecubung, awannya sudah terlihat Alko Gear. Semakin meneduhkan buat Anda yang sedang bekerja di luar ruangan. Jadi apapun kesibukan Anda, semoga dilancarkan di hari yang indah ini Alko Gear. Meskipun Piala Dunia sudah berakhir dan tim jagoan Anda kalah, yang dimasukkan ke hati dan kita jalani saja sampai di pertemuan

0: sekarang sudah jam 2 lebih, maka Bagas harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: This is 6.9. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 라디오쿠
1: 옷감 TV 라디오쿠
0: 옷감 TV 라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이다 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이게 나무 거기 두세요 나무 향기 또 이라디오쿠 아노
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio p kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one. Top Airplay.
4: Hot request. 96.9
3: El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

0: Mas
1: ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali sudah siap. Kirim salam dan request lagu favoritmu. Stay tune di Sunset Program, ditemenin sama Riri Marinka sampai di jam 6 sore.

Bali. Sore ini sepertinya menjadi sore yang cerah gitu ya bagi para pendukung Spanyol setelah kemenangan tim kesayangan di laga final yang berlangsung subuh tadi. Jadi perjuangan panjang sejak fase awal ini akhirnya terbayar lunas dengan trofi juga El Gagers ya. Sepanjang pertandingan yang Riri saksikan sendiri gitu, jadi Spanyol ini tampil secara disiplin, tenang, terus juga mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Tapi yang pasti final kali ini kembali membuktikan bahwa yang namanya sepak bola selalu punya cara menyatukan jutaan orang dalam satu emosi yang sama. Sekali lagi, congratulations untuk Spanyol atas gelar juaranya. Dan untuk semua pecinta sepak bola, semoga turnamen berikutnya kembali menghadirkan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Riri juga gak mau kalah dong. Sore ini Riri Marinka akan memutarkan lagu-lagu requestan Anda asal masuk playlist ya. Dan juga membacakan salam-salam spesial untuk orang-orang terkasih. Jadi selama 2 kali 60 menit ke depan, Anda yang baru bergabung silahkan langsung request lagu favorit dan juga kirim salam via WhatsApp di 081236155969, DM Instagram di @elkogfm, and also Facebook ada di Elang Kosa Gagana.

96.9 El Kogar Radio Bali. Sejatinya kita semua ini sedang dalam posisi yang namanya bertahan. Mungkin ada yang beradaptasi, tumbuh. Dan setiap hari El Kogars, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan versi baru dari setiap orang, termasuk diri kita sendiri ya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, orang yang kita temui hari ini, itu sudah jelas semuanya tidak akan pernah sama untuk yang kedua kalinya. Jadi jangan sampai yang namanya kalau misalnya dikasih sebuah kepercayaan gitu El Kogars ya, dijaga baik-baik. Jangan sampai dia akhirnya gak percaya orang tersebut sama Anda ya. Tapi kalau mau cari sesuatu yang sama, setiap sunset program bisa banget El Kogars. Karena Anda cukup request lagu dan juga kirim salamnya masih di nomor yang sama. Di nomor WhatsApp kita di 0812361559669. Ingat ketik nama dulu, kemudian alamat, dan juga kirim salam dan juga requestan Anda. DM Instagram juga masih terbuka lebar, El Kogars di @elkogafm. Untuk Facebooknya ada di Elang Kosa Gagana.

0: ガー FM。
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu, tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Riri mau bacain dulu nih requestan yang udah masuk via WhatsApp. Ada Kadek Giri Mahendra di seputaran Sanur Kaja hadir, yang katanya sore hari ini mau request lagu Taylor Swift yang Blank Space, ditungguin ya. Kemudian juga ada ini, selamat sore Riri, saya Adi Saputra dari Jagapati Abian Semal, yang katanya mau request lagunya Viera yang Dengarkan Curhatku. Salamnya untuk Riri Marinka aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih ya Adi. Kemudian juga ada Madi Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir, katanya mau request lagunya Avril yang I Will Be, tapi tadi sudah nyanyi Avrilnya, boleh nyanyi lagu yang lain ya. Kirim salam katanya buat aku aja yang lagi santai ngeteh, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Oke, okay, thank you. Suka banget sore yang cerah ini ditemenin sama Mbak Riri, ada Loh Intan, salam kenal ya. Mau request lagunya Noah yang Terdalam. Salam buat bos-bos krucil kesayangan, salam kenal buat Elkogers. Terus ada Komang di seputaran Kerobokan juga hadir, salam buat Bibi yang lagi dirawat di rumah sakit. Terus teman-teman AP1 PGRI 1, salam kompak buat Mbok Riri, saya mau request lagu One Direction yang Still My Girl katanya. Terima kasih, salam kenal. Salam kenal juga Komang, sering-sering request ya. Ada Damai juga di seputaran Denpasar, salam buat penyiarnya, jangan lupa makan, di play lagunya Adele yang Mana Aja Boleh. Satu lagi nih untuk WhatsApp di sesi yang pertama, ada Epong di seputaran Denpasar yang katanya mau di play lagunya Lay Your Hands, kalau nggak ada Pitbull yang Mana Aja. Terima kasih Riri sudah dibacakan.

0: 김이라디오쿠
1: 목감 김이라디오쿠
0: 목감 김이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Cara mudah yang mungkin bisa Anda lakukan untuk membuat seseorang tersenyum itu adalah dengan memberikan perhatian sederhana. Menyapa lebih dulu, kemudian mengucapkan terima kasih, simple ya. Memberi pujian yang tulus atau sekedar menanyakan apa kabar hari ini, itu ternyata bisa membuat hati seseorang itu terasa lebih ringan. Elkogars, ingat yang namanya senyuman itu menular. Jadi saat Anda tersenyum dengan tulus, orang lain seringkali akan membalasnya tanpa sadar. Seperti ya hal-hal kecil yang sudah Riri sampaikan tadi, kemudian juga misalnya kayak tiba-tiba ada orang tua yang bawa barang, Anda membantu membawakan barangnya, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, atau mengirim pesan penyemangat juga bisa mengubah suasana hati seseorang. Gimana? Sudahkah Anda tersenyum hari ini, Elkogirls?

96.9 Elkoga Radio Bali. Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Pada nyadar gak sih kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wira usaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah Stimi Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen ini berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Mengapa? Ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus Stimi Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman ya, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal satset gitu ya, karena di pusat kota Denpasar. Dan kampus Stimi Handayani ini gampang mau kemana-mana. Makanya buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda bisa WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di 082-145-666-199.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Inira-Ryoku! Bukan Inira-Ryoku! Bukan Inira-Ryoku! Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini karena Ryoku!
0: Aduh! Aduh!
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku! Aku kan mau dengerin Radio C!
3: Ah, Radio C! Mendingan Radio P!
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci! Ini radio yang aci! Dengerin dong!
4: 96.9
0: FM! Aci ya!
5: Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali!

96.9 Elkoga Radio Bali masih dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali. Sunset Program masih masuk ya. Di sesi yang kedua, Elkogers, pernahkah Anda tiba-tiba ingin makan yang banyak padahal baru aja selesai makan? Ternyata rasa lapar yang muncul terus-menerus ini tidak selalu berarti tubuh membutuhkan lebih banyak makanan, Elkogers. Bisa jadi tubuh sedang kekurangan protein. Nah, protein ini sejatinya membantu memberikan rasa kenyang lebih lama karena dicerna lebih lambat dibandingkan karbohidrat sederhana. Jadi saat asupan protein kurang, tubuh bisa lebih cepat lapar dan keinginan untuk ngemil pun meningkat. Nah, coba sekarang dicek-cek lagi nih, jangan-jangan yang Anda butuhkan bukan nambah nasi atau camilan, tapi justru memperbaiki pola makan supaya lebih seimbang. Sekalian ya, seimbangin mood Anda juga dengan dengerin lagu favorit yang bisa banget Anda request via DM Instagram di @elkogafm. Terus juga bisa di WhatsApp, masih nomor yang sama, 081236155969. Sekarang saatnya kita bikin suasana makin seru, Elkoger. Sekali lagi, kalau ada lagu yang lagi pengen banget Anda dengerin sore hari ini, langsung aja kirim request lagu favorit Anda. Sekalian titip salam ini buat pasangan, sahabat, keluarga, rekan kerja yang masih semangat beraktivitas. Pokoknya Riri tunggu requestan terbaik Anda, karena siapa tahu lagu pilihan ini ya, lagu pilihan Anda ini bakal jadi soundtrack sore yang bikin terasa lebih menyenangkan.

dari pukul 5 sore, El Conger, satu single dari miliknya Armada dengan Cinta Itu Buta. Ini spesial saya putarkan untuk sahabat saya, The Fanny, di seputaran Sukawati yang katanya sudah atensi dari jam 4 sore. Kenapa baru requestnya sekarang, Fan? Salam buat keluarga ya. Terus juga ada Ida Yumira yang mau request lagu Sela on Seven, Buat Aku Tersenyum. Tadi juga sudah direhadirkan, semoga terhibur. Metod Suti yang request lagu Cool Kids dari miliknya Echo Smith. Ini juga sudah direputarkan, semoga Metod ini ya terhibur juga. Katanya salamnya buat Riri yang cantik, terima kasih. Sandra di seputaran Gatot Subroto, di play katanya lagunya Usi Sulistiawati yang Klik. Ada gak sih kak? Salamnya buat teman lemburanku ada Gus Mawe, terus juga ada Anggun, bonus-bonus katanya. Last untuk sesi kali ini ada Jordan di seputaran Kerambitan, katanya salam kenal Kak Riri. Di play dong lagunya Bon Jovi yang mana aja pokoknya asal pilihannya Kak Riri katanya.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buka babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoga Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang berpotensial berkembang. Yes, jadi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat kamu yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian juga ada program studi peternakan, ini mempelajari semua ilmu, pengetahuan, dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Jadi kurikulum yang ditawarkan ini sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selain itu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk dengan pakan tradisional, pangan fungsional. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan di setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Yang pertama, staf pengajar terdiri dari dosen, tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain itu, tengok juga yang namanya fasilitas kampusnya, kelas yang bersih, ber-AC, laboratorium, pembelajaran, dan penelitian yang super lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Ya. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Elkogers, putusin sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi di 081338665310 atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau di 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ukuga Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Adakah yang tadi subuh mungkin sampai sore ini masih sedih, bahkan sempat menangis gitu ya, karena tim bola kesayangannya gagal memenangkan pertandingan tadi pagi? Apakah Anda yang di depan saya? Tenang, Anda tidak sendirian ya, karena menjadi pendukung sebuah tim itu memang selalu menghadirkan dua kemungkinan, merayakan kemenangan atau belajar menerima kekalahan. Justru disitulah serunya menjadi supporter sejati Elkogers, tetap setia mendukung saat tim sedang berada di atas maupun ketika harus bangkit dari hasil yang kurang memuaskan. Ya, yang namanya satu pertandingan itu tidak menentukan segalanya. Masih akan ada kesempatan berikutnya untuk membalas hasil hari ini. Jadi angkat lagi semangatnya, karena sepak bola memang selalu punya cerita baru untuk dinantikan. Masih ada sekitaran 20 menit lagi, Elkogers, buat Anda yang masih mau request lagu favorit, Anda bisa langsung chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Riri mau hadirin satu single dari miliknya One Republic. Ini dia Fire, spesial untuk menyemangati segala aktivitas yang masih Anda kerjakan sore hari ini. Check this out.

0: 96.9. El Cobra
1: Radio Club. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKGR Radio Bali. Dibacain dulu requestan Anda yang sudah masuk untuk sesi yang terakhir. Ini ada Made Mulia di seputaran Gatot Subroto yang sudah berkirim salam untuk Danang, Gus Uco, Damar, Murah, terus juga ada Weda dan Doni. Ketut Sujiwa juga di seputaran Tegalalang yang katanya mau request lagu Domino kali. Yang siapa yang pantas tadi sudah dari puterin ya, semoga terhibur. Terus juga ada Murah Mani di seputaran Denpasar mau diplay lagu The Course So Young. Ini juga baru aja yang dihadirkan. Semoga terhibur juga. Jangan manyun-manyun kata Kariri. Siapa yang manyun? Hati-hati pulangnya ya. Terus juga ada Ma Oke di seputaran Sanur. Hai kakak yang manis, mau dong lagunya Daniel Wans yang social media. Salam buat Kariri aja yang cantik selalu, jangan lupa diplay lagunya. Terus ada Gung Widya di seputaran Pemogan. Kariri ada lagu Goliat gak? Yang mana aja boleh, kata ingat diputerin. Terakhir ada Windu di seputaran Denpasar. Halo penyiar favoritku, mau diplay lagunya Mahalini yang Sial. Sepertinya ini belum bisa diplay ya Windu ya, karena waktunya juga udah mepet-mepet banget. Nanti boleh requestannya lagi di R&D aja, oke? Okay?

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Sudah pukul 6 sore, tiba saatnya Riri Marinka undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Ketut Kalpe, Kak Ivan, Jeffrey, terus juga ada Moge Ayu yang katanya atensi di Elkogar setelah beres-beres kebun dan metik bunga cempaka ya. Terus buat Bapak Jero Gede Kompo juga di seputaran Kebo Iwa, selamat sore, terima kasih atensinya. Tentunya semua lagu yang Riri hadirkan semoga bisa menemani ataupun menghibur Anda di sore hari ini menjelang malam. Langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Riri Marinka pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai Elkogers, ditemani kembali sama Desta Arita di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. So jangan kemana-mana, antensi terus sampai jam 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, bagaimana kabar Anda di sore hari yang cukup berangin ini? Sudah mulai menggigilkah atau masih sehat bugar tanpa ada kurang suatu apapun dalam fisik Anda? Ya harapan kita semua sih pada sehat, bugar, pokoknya sehat walafiat gitu Elkoger ya. Untuk Anda, apakah sudah pada balik ke rumah belum nih? Atau masih di perjalanan menuju pulang? Nah, untuk Anda yang sedang menuju perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Karena cuaca hari ini agak mendung, Elkogers, dan berangin ya. Sampai di rumah Anda bisa sambil menyeduh teh atau kopi hangat. Atau mungkin ada yang mau langsung makan malam gitu ya. Yang penting makanannya sih sudah tersedia di atas meja. Atau mungkin harus effort dulu belanja keluar, nggak apa-apa. Yang penting perut terisi dikala telah melewati kemacetan serta cuaca yang cukup berangin ini Elkogers ya. Kalau bisa sih saran saya untuk hari ini Elkogers, Anda beristirahatlah di rumah sambil mendengarkan saya gitu ya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Tentunya ditemani sama saya Desta Arita. Gak lupa juga nih ada lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia yang akan saya putarkan untuk menemani ruang dengar Anda Elkoger. So jangan kemana-mana, atensi terus bareng saya sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Six point nine. El Cobra Radio Bali.

96,9 FM El Kogel Radio Bali. Tak selamanya selingkuh itu indah, merpati band El Kogers ya. Ya, yang namanya selingkuh pasti di akhir tidak akan berujung indah El Kogers, dan lebih kepada menjadi pusing sendiri gitu ya, atau jadi pusing kepala gitu kalau misalnya kita terlalu mengikuti ego kita atau nafsu kita gitu, bahasanya El Kogers, untuk selingkuh. Nah, daripada Anda pusing-pusing El Kogers, lebih baik Anda lebih memikirkan diri Anda untuk di-upgrade lagi gitu El Kogers ya. Karena apapun cita-cita Anda nantinya, asal jangan selingkuh ya, satu hal yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan mengelola atau memanajemen sesuatu nih. Karena itu saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali El Kogers, yaitu STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena Anda pernah kepikiran gak nih, sebenarnya ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya El Kogers. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini adalah salah satu kampus yang sudah legend karena berdirinya sejak 1979. Dan STIMI Handayani ini menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Jadi bukan hanya karena legend, karena usianya gitu ya, tapi juga karena kualitas alumninya El Kogers. Banyak banget nih lulusan dari STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kok kenapa bisa seperti itu ya? Karena kan di era sekarang itu sudah eranya AI, El Kogers, dan teknologi digital secanggih apapun itu, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang ya, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tidak akan maksimal. Dan STIMI Handayani ini lokasinya juga strategis banget, El Kogers, di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis berkuliah, mau pergi ke mall, mau nugas bareng teman-teman, mau nongkrong juga, atau langsung berangkat kerja nih habis kuliah, semuanya bisa jadi gampang banget, tinggal sat-set sampai deh ke tempat tujuan Anda ya. Yuk, saatnya El Kogers jadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Untuk info dan pendaftaran, Anda bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini El Kogers ya, di nomor 0821 4566 6199. Saya ulangi sekali lagi, 0821 4566 6199. 99.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Chris Patih, tapi bukan aku. Ya, kalau misalnya pilihannya bukan Anda, Elkogers, jangan memaksakan kehendak orang lain terhadap diri Anda ya. Kalau misalnya pilihannya adalah dia, legowo, Anda harus berlapang dada untuk menerima semua keputusan itu, Elkogers. Ya, bukan harinya lagi gitu ya untuk Anda berpikir seperti memaksakan kehendak Anda kepada orang lain, Elkogers ya. Karena hari ini adalah tanggal 20 Juli di mana diperingati sebagai hari catur sedunia nih. Nah, tanggal ini Elkogers dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional atau FIDE di Paris tahun 1924 ya. PBB sendiri resmi menetapkannya sejak tahun 2019 sebagai simbol strategi, kesabaran, dan dialog damai antar bangsa. Tapi ngomong-ngomong soal strategi, Elkogers, urusan belanja rumah tangga ini kan juga perlu strategi loh ya. Biar hemat tapi kebutuhan tetap lengkap. Nah, kalau soal itu ada di Klendis Grosir, Elkogers. Klendis Grosir ini suka sekali ya kasih promo menarik dan barangnya juga lengkap-lengkap banget, mulai dari keperluan anak maupun dewasa, wanita maupun laki-laki, ada semua pokoknya, Elkogers. Nah, langsung aja nih saya spill promo apa aja yang diberikan sama Klendis Grosir kali ini ya. Untuk Anda yang rajin sekali membersihkan wajah sebelum tidur atau pulang dari mana-mana gitu, Elkogers, ada Kapas Facial Cotton Clinic yang isinya 400 sheet ya, mendapatkan potongan harga Rp1.700. Selain itu ada juga tisu ini untuk membersihkan atau untuk Anda gunakan sehari-hari, ada Paseo Wipes Baby GZ Jojoba isi 50 lembar ya, mendapatkan potongan harga Rp2.000. Oh, cocok untuk bayi Anda, Elkogers, untuk Anda yang mungkin baru lahiran ya, Paseo Wipes Baby GZ ini cocok sekali. Selain itu, untuk Anda yang biasanya perawatan kulit juga, kulit badan ya, ini ada Shinzui Body Scrub Matsu ukuran 200 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.400. Selain itu, masih dengan kebutuhan bayi ini, ada Johnson's Baby Bedtime Bed Refill yang ukuran 400 mili mendapatkan potongan harga hingga Rp6.200. Nah, sudah saya spill beberapa promonya, Elkogers ya. Untuk Anda yang penasaran promo lainnya, cus langsung ke Klendis Grosir aja, Elkogers. Anda bisa mengajak semua keluarga Anda, sahabat Anda, teman Anda untuk berbelanja di Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM El Koge Radio Bali. Audela, tertawan hati. Jika hati telah tertawan, rasa-rasanya memang sulit untuk terlepas dari hal tersebut, El Koge Garcia. Sama seperti kemalasan Anda ketika menemukan hari Senin, rasanya sulit sekali terlepas dari atas kasur, El Koge. Apalagi buat sebagian orang ya, hari Senin ini kan identik sekali dengan rasa malas setelah libur di akhir pekan gitu. Tapi menariknya banyak orang sukses justru menjadikan Senin sebagai awal untuk membangun momentum, El Koge. Kuncinya bukan soal bakat ya, melainkan kebiasaan yang mereka lakukan sejak pagi hari nih. Nah, kebiasaan yang pertama adalah bangun lebih awal di pagi hari. Dengan memulai hari lebih awal, mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri tanpa terburu-buru gitu. Jadi ada cerita sedikit nih aja, ada mantan ibu negara Amerika Serikat, Michelle Obama, pasti pada tahu nih, El Koge. Dikenal memanfaatkan pagi harinya untuk berolahraga dan mengatur aktivitas keluarganya. Sementara CEO Disney, Bob Iger, terbiasa bangun sekitar pukul 4.30 setiap hari. Sebenarnya rata-rata orang Indonesia melakukan hal ini, El Koge, apalagi para wanita. Jika tidak bangun di pagi hari, sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa karena harus mengurus keluarga, masak untuk anak, suami gitu ya. Nah, kebiasaan berikutnya El Koge yang membuat pagi orang sukses itu paginya seperti apa ya? Selain itu berolahraga atau melakukan aktivitas yang menenangkan pikiran. Seperti Oprah Winfrey nih, misalnya rutin bermeditasi untuk menjaga fokus dan ketenangan. Sedangkan ada selain itu contohnya seperti pemimpin redaksi Vogue, Anna Wintour ya, meluangkan waktu bermain tenis hampir setiap pagi. Nah, kalau untuk Anda El Koge mungkin bisa yang gampang-gampang dan murah-murah aja. Contohnya seperti jogging di pagi hari gitu ya. Kita kan di Bali ini banyak sekali punya lapangan yang mencukupi atau dapat mewadahi buat para pelari atau orang-orang yang ingin berolahraga seperti di Puputan, Renon dan sebagainya ya. Selanjutnya Anda sarapan bergizi, El Koge, dimana tubuh membutuhkan energi agar tetap fokus menjalani aktivitas ya. Seperti contohnya nih, pebisnis Richard Branson memilih menu sederhana seperti buah dan muesli sebagai menu sarapan hariannya. Seperti saya juga sebenarnya gak jauh-jauh beda ya. Saya setiap paginya senang sekali mengonsumsi pepaya, El Koge ya, untuk melancarkan pencernaan setiap pagi. Setelah itu baru makan siangnya jam 11, nah itu baru makannya agak berat. Nah, terakhir El Koge, Anda bisa menyusun daftar prioritas Anda, di mana ada nih Benjamin Franklin ya, punya kebiasaan bertanya kepada dirinya sendiri setiap pagi, apa yang akan saya lakukan hari ini nih. Nah, ini merupakan cara sederhana untuk membantu menentukan prioritas sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah dan tidak mudah kewalahan, El Koge. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya sederhana dan bisa Anda mulai terapkan kapan saja dan untuk siapa saja ya. Bangun lebih pagi, bergerak, sarapan sehat, lalu Anda bisa menyusun prioritas harian Anda. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa hari ini, El Koge ya, tapi langkah kecil yang dilakukan secara konsisten bisa banget membawa perubahan besar di kemudian hari.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam Elkogers, berarti sudah 1 jam juga saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Senin 20 Juli 2026. Apakah Anda sudah sampai rumah atau belum nih? Buat Anda yang sudah sampai di rumah, langsung ganti baju, persiapan bersih-bersih badan ya, lalu makan malam. Langit sepertinya mulai mendung nih Elkogers. Untuk Anda yang masih berada di luar ruangan, jangan lupa siapkan jas hujan Anda ya. Jangan lupa juga konsumsi vitamin untuk tetap menjaga daya tahan tubuh Anda tentunya. Baik di jalan atau yang ada di rumah, boleh banget Elkoger sambil atensi bareng saya Desta Arita, karena masih ada banyak informasi menarik yang akan kita bahas ya. Gak lupa juga ada lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali dari Blandika Musik Indonesia yang akan saya putarkan untuk menemani aktivitas malam Anda. So jangan kemana-mana, pantengin terus sampai jam 8 malam nanti.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Asal kau bahagia. Gimana enggak bahagia Elkogers? Menjadi juara Piala Dunia memang membawa kebanggaan yang luar biasa ya. Tapi bukan cuma trofi nih yang dibawa pulang. Tahun ini hadiah uang yang disiapkan oleh FIFA nih juga nilainya benar

fantastis El Cogers. Nah, karena Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106 ya, babak tambahan waktu. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan La Furia Roja membawa pulang hadiah utama senilai 51 juta dolar Amerika, atau kalau misalnya di Indonesia kan jadi dirupiahkan maksudnya sekitar 831 miliar ya. Karena secara keseluruhan nih FIFA menyiapkan total hadiah sebesar 871 juta dolar Amerika atau sekitar 14,2 triliun untuk dibagikan kepada 48 negara peserta El Cogers. Wow. Selain hadiah berdasarkan prestasi nih, setiap federasi juga menerima dana untuk membantu biaya persiapan dan pelatihan tim selama turnamen. Tak hanya itu, El Cogers, FIFA juga menanggung berbagai kebutuhan selama turnamen seperti tiket, pesawat pulang pergi kelas bisnis, akomodasi dan konsumsi delegasi, transportasi domestik hingga perlindungan asuransi. Jadi setiap negara bisa lebih fokus ya mempersiapkan performa terbaiknya di lapangan. Karena hadiah untuk juara kali ini juga lebih besar ya dibandingkan edisi tahun 2022 sebelumnya. Artinya semakin tinggi prestasi yang diraih sebuah tim, semakin besar pula penghargaan finansial yang diterima. Semua berharap seperti itu El Cogers ya. Saya juga pengen. Nah, maka dari itu Anda mungkin bisa mencari-cari apa nih bakat Anda atau mungkin hal yang bisa membuat Anda membuktikan atau membuat sebuah prestasi gitu ya El Cogers. Nah, Piala Dunia ini memang bukan sekedar perebutan gelar juara ya kalau dilihat-lihat, karena di balik trofi yang diangkat para pemain ini ada hadiah bernilai ratusan miliar rupiah maksudnya El Cogers, yang menjadi bukti betapa bergengsinya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. So, selamat untuk Spanyol sang juara dunia 2026.

0: Jaga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: More music, more fun. 96.9

96,9 FM Elkogar Radio Bali, jiwa yang bersedih. Tapi jangan sedih-sedih Elkogars, ada hal yang menyenangkan nih di Bali. Karena kalau biasanya Anda liburan ke Bali kan identik sekali dengan pura pantai. Nah kali ini ada pengalaman budaya yang bikin wisatawan mancanegara juga ikutan terpukau dong. Karena ini berlokasi di kawasan wisata Ulun Danu Bratan, Desa Candi Kuning Tabanan. Sedang berlangsung festival Gebogan yang menyuguhkan tradisi khas Bali dengan cara yang unik dan interaktif tentunya Elkogers. Jadi ada puluhan gebogan ini sudah berjejer cantik di area objek wisata ya. Aneka buah, bunga, dan jajan tradisional disusun menjulang di atas dulang, menciptakan karya seni yang tentunya memikat perhatian para pengunjung. Nah, salah satunya nih ada wisatawan yang ikut mencoba adalah Barbara asal Italia. Selama berada di Bali, ia sering sekali nih Elkogers melihat perempuan Bali menyunggi gebogan di atas kepalanya. Nah, kali ini ia akhirnya merasakan sendiri pengalaman merangkai hingga menjunjung gebogan yang ternyata cukup berat menurutnya Elkogers. Dan ia merasa momen tersebut menjadi salah satu pengalaman paling berkesan ya selama berlibur di Pulau Dewata. Festival gebogan ini Elkogers menampilkan 20 gebogan bernuansa merah putih hasil karya TPPKK Kecamatan Marge dengan tema Palawardi Nindite yang menggambarkan keindahan hasil bumi yang melimpah. Nah, kegiatannya ini berlangsung selama 2 hari mulai dari proses merangkai hingga parade gebogan yang diiringi tabuhan beleganjur. Perwakilan TPPKK Banjar Pande Marge menyebut festival ini menjadi agenda tahunan yang penting sekali ya untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan tradisi Bali kepada wisatawan dari berbagai negara. Sementara itu, Humas DTW Ulun Danu Bratan nih, Bapak Agus Teja Saputra mengatakan antusiasme pengunjung sangatlah tinggi. Bahkan banyak wisatawan yang ingin belajar membuat gebogan nih, sehingga pengelola menyediakan fasilitas khusus agar mereka bisa ikut merasakan langsung pengalaman tersebut, Elkogers. Dan menariknya lagi, meski tarif tiket masuk mengalami penyesuaian ya sejak 1 Juli lalu, minat wisatawan di sini tidak berkurang ya Elkogers. Rata-rata kunjungan harian tetap berada di kisaran 1.000 hingga 1.500 orang, bahkan bisa mencapai 2.500 orang saat musim liburan sekolah. Nah, wisatawan domestik dan mancanegara datang dalam jumlah yang hampir seimbang nih ya, dengan wisatawan asal India menjadi yang terbanyak dari luar negeri. So Elkogers, untuk Anda yang sedang merencanakan liburan ke Tabanan nih, Festival Gebogan Ulun Danu Bratan masih berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Selain menikmati panorama danau yang indah tentunya, Anda juga bisa merasakan langsung pengalaman merangkai hingga menyunggi atau membawa gebogan gitu ya di atas kepala seperti yang dilakukan oleh Mbak Barbara tadi ya. Siapa tahu ini justru menjadi momen liburan yang paling berkesan untuk Anda.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Aku tak bisa memiliki, ya, kadang ada hal yang tidak bisa kita miliki, Elko Girls, di luar kemampuan kita, ya. Tapi ada juga hal-hal yang ingin dimiliki orang lain tapi diberi kesempatan juga dari orang lain nih, Elko Girls. Contohnya nih seperti kisah dari seorang Keisha, di mana ia merupakan siswi SMA yang mengajar bahasa Inggris gratis. Nah, biasanya kan akhir pekan identik sekali ya dengan waktu santai atau jalan bareng temen. Tapi Keisha berbeda, Elko Girls. Seorang siswi SMA di Magetan ini justru memilih menghabiskan hari Sabtunya untuk berbagi ilmu kepada anak-anak. Namanya Aida Nur Keisha Safa alias dipanggil Keisha ya, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Magetan. Sudah sekitar 1 tahun terakhir Keisha menjadi relawan pengajar bahasa Inggris dalam program After School yang

digagas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan. Setiap Sabtu siang ia mengajar anak-anak mulai dari tingkat TK hingga kelas 1 SD nih. Materinya pun beragam dan tentunya cukup sederhana, Elko Garcia, mulai dari angka, warna, nama buah, hewan, profesi, hingga benda-benda yang akrab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, meski terdengar mudah, mengajar anak-anak ini kan ternyata punya tantangan tersendiri, Elko Garcia. Ada yang masih malu berbicara, ada yang sulit fokus, bahkan ada yang lebih asik bercanda nih daripada mengamati gurunya ngomong gitu, Elko Gers. Ada juga yang ya main-main sendiri gitu ya. Namun Keisha memilih menghadapi semuanya dengan sabar. Jadi bagi dia menjadi relawan bukan hanya tentang berbagi ilmu saja ya, tetapi juga belajar mengendalikan emosi, melatih komunikasi, dan memahami karakter setiap anak. Nah, program ini itu melibatkan mahasiswa dan guru sebagai relawan, Elko Garcia. Menariknya mereka juga tidak menerima honor mengajar, hanya sebatas uang transport sebagai bentuk apresiasi. Semangat mereka adalah membantu anak-anak lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sejak dini, sejak usia dini. Salah satu momen yang paling berkesan menurut Keisha adalah ketika seorang siswa SD yang awalnya malu akhirnya berani memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris nih. Wah, luar biasa sekali ya keberanian adik kita ini. Jawabannya sederhana itu langsung disambut tepuk tangan oleh teman-temannya nih. Jadi bagi para relawan, keberanian seperti itulah yang menjadi pencapaian terbesar bagi mereka. Jadi Elko Girls, kisahnya Keisha ini memang mengingatkan kita bahwa berbagi ilmu tidak harus menunggu sukses atau menjadi guru ya. Dengan waktu, kesabaran, dan kepedulian Anda, siapapun bisa memberi dampak besar bagi masa depan anak-anak di sekitarnya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, penjaga hati. Siapa nih yang lagi jagain hati kalian Elkogers? Kalau misalnya jagain hati lalu membuat terasa nyaman gitu ya, wah seru banget ya, semoga bisa menjadi jodoh Anda gitu. Tapi ada kabar yang lumayan membuat hati agak miris gitu Elkogers ya, dan lumayan memprihatinkan juga, dari Grobogan, Jawa Tengah nih, di mana seorang perempuan lanjut usia berusia 90 tahun nih menjadi korban dugaan kekerasan seksual ya di rumahnya sendiri. Nah, kasus ini tuh telah ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi peristiwanya terjadi di Desa Sumberjati Pohon, Kecamatan Grobogan. Saat kejadian, korban diketahui sedang berada seorang diri di rumah Elkogers karena anggota keluarganya tengah menghadiri takziah ya di lingkungan sekitarnya. Nah, polisi menyebut pelaku berinisial RU berusia 31 tahun nih. Ya, hitungannya masih muda ya. Ini diduga memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjalankan atau memanfaatkan aksinya gitu Elkogers. Korban sempat memberikan perlawanan namun diduga mendapat ancaman dan kekerasan hingga tidak mampu menyelamatkan diri. Kasus ini akhirnya terungkap setelah keluarga korban pulang ke rumah dan menemukan korban dalam keadaan atau kondisi yang memerlukan pertolongan ya. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada aparat desa dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Jadi ada statement juga dari Bapak Kapolsek Grobogan, AKP Sunarto, mengatakan bahwa pelaku berhasil diamankan langsung nih di kediamannya tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya dan polisi juga menduga pelaku berada di bawah pengaruh minuman beralkohol saat kejadian. Nah, saat ini penyidik masih melengkapi alat bukti serta memeriksa para saksi Elkogers. Pelaku dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ini di luar nalar, di luar logika orang normal juga sih ini ya. Memang ketika Anda dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat sifatnya memabukkan gitu Elkogers, baiknya Anda tidak perlu keluar rumah atau di dalam rumah saja gitu. Kalau bisa dikunci rumahnya. Jangan sampai akhirnya dengan tindakan Anda atau perbuatan Anda atau pemikiran Anda yang sedang tidak dalam kondisi normal itu malah membuat orang lain jadi dirugikan ya. Dan kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap anggota keluarga, terutama yang sudah lansia nih, yang tinggal atau berada sendirian di rumah Elkogers. Ya, kita doakan semoga korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang terbaik serta proses hukum dapat berjalan dengan adil.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Wah, jam di studio Elkoga sudah menunjukkan pukul 8 malam nih Elkogers. Sepertinya saya sudah tidak bisa berlama-lama lagi karena tadi saya sudah sampaikan juga ya beberapa informasi untuk Anda simak Elkogers. Dan saatnya sekarang saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi ya. Untuk Anda mungkin yang sudah makan malam, yang lagi makan malam bersama keluarga, atau mungkin sedang menikmati segelas teh hangat, atau mungkin kopi hitam pahit panas. Wah, selamat menikmati apapun yang Anda konsumsi. Semoga semuanya menjadi berkah pada diri Anda tentunya ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9 El Cobra.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak ngude nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, kesiap mana beli. Ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan kan,
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek subuh jelas pandai.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

96.9 El Kogar Radio Bali. Halo Kogar, selamat malam dan selamat datang kembali di Rest and menyadarkan pikiran sejenak sebelum benar-benar beristirahat. Karena malam hari ini terasa berbeda nih Kogar, sebab hari yang baru saja kita lewati di hari Senin ini bukan Senin yang biasa, melainkan sebuah kemenangan. Ditulis ulang Neil Kogars di sebuah stadion di New Jersey. Dan untuk itu malam ini Rest and Dream edisi Unlike Monday tanggal 20 Juli 2026 adalah sebuah alasan mengapa Senin ini pantas untuk disukai. Kurang lebih dari Senin ini, itu adalah kemenangan Spanyol atas Argentina di Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0. Wah, itu tadi pagi Dani juga di tempat kerjanya Dani, banyak sekali nih teman-teman yang bercandain, apa namanya, yang mendukung Argentina. Itu tadi dengan keseruannya, mungkin begadang-begadangnya atau kesenangan yang lain, boleh banget untuk dikirimkan. Mungkin juga sekalian untuk kirim salam dan request lagu, boleh banget melalui kita di 081236155909 ataupun Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Dan jangan kemana-mana Elkogars, karena masih bareng Dani Bayasyari di sini sampai di jam 11 malam.

96.5. Setiap pertandingan besar sudah pasti selalu mempunyai babak penantian panjang sebelum ledakan ya Togers. Dan mencapai lebih dari 60% dan gawang Argentina. Namun pertahanan rapat mereka serta penjagaan gawang yang gemilang dari kubu Argentina membuat skor tetap bertahan di kaca 0-0. Kadang dominasi saja tidak cukup ya, dan yang dibutuhkan hanyalah satu momen Ilko Gers. Dan sudah pasti Senin ini akan mengingatkan Anda bahwa momen itu selalu datang pada waktunya. Karena kan kita tidak tahu ya apakah kesempatan kita itu datang sekarang atau nanti-nanti nih. Kalau misalkan nanti, kayaknya terlalu lama dan lebih baik sepertinya kesempatan itu harus diambil sekarang juga ya Elkogers.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 Alkoga Radio Bali. Mungkin yang tadi dini hari menonton juga pasti merasakan ya, kalau ada momen yang dimana sebenarnya sebuah momen itu datang justru ketika laga hampir menyentuh garis akhir waktu normal. Di masa seorang gelandang Argentina harus meninggalkan lapangannya lebih awal setelah menerima kartu kuning kedua karena sebuah keputusan wasit yang mungkin mengubah seluruh jalannya pertandingan. Karena memang Argentina kalau kita lihat-lihat harus melanjutkan sisa laga dengan kekuatan yang tidak lagi utuh. Kenapa Dani membahas ini? Karena kalau kita melihat nih keseharian kita, apalagi sekarang di hari Senin, bagaimana akhirnya keputusan itu membuat kita untuk mencintai hari Senin. Karena biasanya keputusan atau satu keputusan kecil bisa mengguncang seluruh perjalanan besar yang akan kita lalui. Barangkali begitu pula dengan hidup kita, Neil Kogers, kalau kita melihat pertandingan tadi pagi ya. Dan satu langkah kecil hari ini yang kita lakukan kemungkinan besar bisa menentukan arah esok hari, bagaimana kita akan melanjutkan hidup kita sendiri.

96.9 Elkoger Radio Bali. Unggul jumlah pemain Elkogers bukan berarti kemenangan langsung di tangan ya, karena memang tadi pagi itu pertandingan berlanjut hingga babak perpanjangan waktu. Dan disanalah pada menit ke-106 seorang penyerang pengganti melepaskan sepakan first time yang tidak terbendung. Satu gol itu saja sudah cukup untuk mengubah sejarah dalam dunia. Dan itu yang bisa kita ambil Elkogers untuk refleksi kita di hari Senin ini. Karena memang terkadang kita tidak perlu tampil sejak awal untuk menjadi penentu. Yang terpenting adalah setiap ketika kesempatan itu datang, kita tidak melewatkannya untuk diambil. Karena memang namanya kesempatan sudah pasti tidak datang dua kali ya. Kalau memang kita merasa sudah tidak ragu lagi akan kesempatan yang akan kita ambil, ya sudah, ambil saja. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, jangan sampai kita ragu-ragu ya, karena takutnya kesempatan yang bagus yang mungkin dikirimkan Tuhan untuk kita itu malah diambil oleh orang lain. Dan kita kan tidak mau ya kalau misalkan kesempatan yang bagus itu bukan kita yang ambil, takutnya nanti malah iri jatuhnya.

96.9 LKGR Radio Bali. Di balik satu gol yang diraih oleh Spanyol, ada kerja keras yang terlihat jelas dari angka-angka Neil Kogers. Karena memang Spanyol menutup laga dengan penguasaan bola hampir 70% dan hampir 20 percobaan tembakan, sementara akurasi umpan mereka tercatat di atas 90%. Sebuah bukti bahwa kemenangan ini bukanlah sebuah kebetulan. Dan apa yang bisa kita ambil Neil Kogers dari satu gol kemenangan yang diraih oleh Spanyol, yang mungkin bisa kita pikirkan nih pada malam hari ini di hari Senin ini. Karena memang kerja keras yang konsisten, cepat atau lambat akan menunjukkan hasilnya. Dan mungkin di malam hari ini kita akan menjadikan itu semua sebagai pengingat bahwasannya kita juga bakalan bisa nih melakukan ataupun istilahnya mengejar mimpi kita kalau kita melakukannya dengan konsisten dan tentunya jangan lupa untuk kerja keras.

96.9 El Kogar Radio Bali. Masih bareng Bani Basyari di sini El Kogar, tentunya di Resen Dream edisi I Like Monday hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Bagaimana hari ini di jam 10 malam? Wah, ini suasananya sudah mulai syahdu ya untuk istirahat, atau mungkin ada yang sudah mengantuk nih mendengarkan Dani ngoceh-ngoceh dari tadi. Wah, jangan ya, jangan tinggalkan Dani sendiri. Atau mungkin ada dari Elkogers yang baru saja pulang karena tadi lembur ya di hari Senin ini. Tidak apa-apa, sekarang kalaupun sudah sampai di rumah, selamat istirahat, jangan lupa mandi, terus juga makan kalau misalkan belum makan. Dan mungkin ada Elkogers yang lagi di jalan nih sekarang, dan nih ingin menyampaikan bahwasannya hati-hati di jalan, karena sudah pasti di rumah ada orang tersayang yang sedang menunggu kita untuk pulang. Dan hari ini, dan mungkin ada juga Elkogers yang baru saja mengganti frekuensinya di Elkogar Radio Bali, dan hari ini kita akan membahas, tadi kita sudah membahas bagaimana pertandingan dari Spanyol melawan Argentina di Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 yang dipegang atau dimenangkan oleh Spanyol. Dan mungkin dari Elkogers ada yang bertanya ya, kenapa sih Dani ngebahas tentang Spanyol dan Argentina, kan itu cuma sekedar bola. Nah, ini dia kuncinya Elkogers. Memang walaupun ini pertandingan bola ya, itu banyak sekali hal-hal, kalau mungkin dari Elkogers yang menonton tadi pagi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang kita jalankan di hari Senin ini. Contoh, karena sekarang temanya juga I Like Monday, atau kita mencintai hari Senin, sudah pasti untuk fans-fans Spanyol sangat mencintai hari Senin ya, karena tim kesayangannya menang. Nah, seperti itulah yang mungkin bakalan kita bahas nantinya. Tadi juga Dani sudah membahas bagaimana golnya, terus juga bagaimana ada sebuah kesempatan yang diambil. Itu banyak sekali yang terjadi dalam Piala Dunia tadi pagi. Dan masih banyak lagi Daniel Kogers yang akan Dani bahas sedikit demi sedikit tentang apa yang bisa kita refleksikan di hari Senin tentang perjuangan sebuah negara Spanyol dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Dan di luar dari itu juga, mungkin El Kogers mau kirim salam, request lagu, ataupun curhat-curhat sedikit nih sebagai fans-fans Spanyol atau fans Argentina, boleh WhatsApp kita di 081236155999, atau pula di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Giring Mahendra dari seputaran Sanur. Selamat malam Dani, selamat malam juga Kak Giring Mahendra. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya di hari Senin yang ceria ini. Mau request lagu apa ini? Oh ini dia, mau request lagunya Simple Plan Kak yang jet lag. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih, ada dari Alex seputaran Gianyar yang mau request lagunya Ungu Sejauh Mungkin. Kira-kira ada gak kak lagunya? Ada, tenang aja, nanti bakal Dani puterin ya. Kirim salamnya untuk kakak Dani aja, thanks ya kak, dan semangat siarannya. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi bersantai. Wah, seru banget nih ya. Selamat bersantai untuk Made Hendra. Dan buat bosku Kak Dani, terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam juga. Ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang mau request lagunya Stinky, Cinta Suci. Kalau nggak ada, boleh lagunya Ebitri yang Selamat Datang Cinta. Buat Kak Dani, terima kasih. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya.

96.9 LKGR Radio Bali. Tadi Dani sudah menyapa yang ada di WhatsApp. Sekarang gantian nih, Dani ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram LKGR Radio Bali. Karena yang pertama ada dari Saifurrahman 552 dari seputaran Situbondo yang mau request lagunya Intan RJ, Cinta Yang Baru. Kalau nggak ada, boleh lagunya Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Waduh, terima kasih. Kok malah terima kasih ya? Dan buat Kak Dani, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, Alkogers. Ada dari @kadegirimahendra 2023. Selamat malam, Dani. Selamat malam juga. Dari seputaran Sanur nih yang selalu hadir. Wah, terima kasih banyak ya. Mau request lagunya Piwi Gaskin, Sang Garuda. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya. Lanjut lagi aku guys, ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Niji yang Laskar Pelangi, dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lalu ada dari @mahendra@gmail.com9 dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Best Style Pompei. Kirim salamnya untuk kakak aja. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ada juga dari Adi Seputra dari seputaran Abian Semal mau request lagunya lagu siapa ini ya? Oh, lagunya For Revenge yang judulnya Serana atau Serana ya. Kirim salamnya untuk Dani Basiari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari siapa ini ya? Tadi sudah request dari Pak Abdil. Gimana nih Pak Abdil? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya bareng keluarganya. Mau request nih Kak Dani, mau request lagunya apa? Lagunya Sal Priadi yang mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Wah, itu kayaknya lagunya bagus ya. Kirim salamnya untuk anakku Sagara yang ulang tahun ke-1 atau ulang tahun yang pertama. Wah, selamat ulang tahun ya untuk Dek Sagara. Semoga nanti kedepannya sehat selalu sudah pasti, terus menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 LKGR Radio Bali. Tadi juga kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, yang ada di Instagram. Sekarang gantian nih, kita akan menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook LKGR Radio Bali. Ada dari Ricky dari seputaran Mengui yang mau request lagunya Aisyah, Janji Manismu. Kalau gak ada, boleh lagunya Katon Bagaskara, Cinta Putih. Untuk kakak, terima kasih ya kak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lalu ada dari Kade Giri dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Padi, Tempat Terakhir. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, Arigato Gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi Rako Girls, ada dari Komang Aryani dari seputaran Sanur Kaje yang mau request lagunya Doci, Anxiety. Kalau gak ada Doci, boleh lagunya Bad Liar dari Imagine Dragons. Untuk kirim salamnya buat Kak Dani aja, terima kasih banyak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Ada juga dari Bli Kade dari seputaran Sanur yang mau request lagunya American Outdoor, Best Day of My Life. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Bli Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Bondan Prakoso featuring Fate and Two Black, Kroncong Protol. Kirim salamnya juga untuk Kak Dani aja nih kak, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah pasti Elkoger, sebuah turnamen besar selalu meninggalkan nama-nama yang layak dikenang, apalagi pemain-pemain yang dirasa cukup hebat nih untuk kita jadikan sebuah idola mungkin ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin kubu yang menang nih, yaitu Spanyol, gelandang bertahan Spanyol dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen FIFA tadi. Sang penyerang asal Perancis juga membawa pulang gelar top score. Lalu juga ada kiper Spanyol yang mencatatkan rekor clean sheet terbanyak sepanjang sejarah final. Dan seorang bek muda berusia 19 tahun, ya kita tahu ya, yaitu Yamal, dinobatkan sebagai talenta terbaik turnamen. Wah, dia di umur 19 tahun sudah memegang yang namanya Piala Dunia loh, Elkogers. Kalau misalkan bercanda nih ya, kalau Dani 19 tahun itu waktu itu kayaknya baru punya ini nih, punya... Kalau dibilang punya SIM kayaknya ya mendekat-dekati lah umur 17-19, kayak kita baru-baru punya SIM, punya STNK kayak gitu ya. Atau mungkin ada yang baru belajar naik motor. Enggak ya Elkogers, bercanda. Dan dari itu semua ada maknanya nih Elkogers, yaitu kesuksesan besar selalu ditopang oleh banyak tangan, selalu ditopang oleh banyaknya support dari orang-orang yang kita sayangi. Dan juga tidak ada satupun bintang ataupun seorang bintang yang pastinya bersinar sendirian. Seperti yang tadi kita bilang, walaupun mungkin si Yamal itu dia berusia 19 tahun tapi sudah memegang Piala Dunia, kita tidak perlu berkecil hati juga nih Elkogers, karena setiap orang pastinya mempunyai garis tangan waktunya masing-masing. Walaupun mungkin kita melihat seseorang lebih sukses daripada kita, itu tidak masalah, karena kita harus yakin bahwasannya kesuksesan yang akan datang di depan kita itu sudah pasti manis sekali. Kau biar.

panggung dunia. Ibarat kata, mungkin ini adalah pertandingan terakhir dari Messi, karena seperti yang kita lihat di berita sosial bahwasannya ini adalah masa di mana Messi akan pensiun. Tapi kita tidak tahu ya, dia beneran pensiun ataupun memang ini masih rencana untuk pensiun. Kita lihat nanti mungkin beberapa bulan atau beberapa hari ini. Dan memang kalau kita lihat juga, Messi ini sudah tidak di usia yang lagi muda. Ia tetap tampil gemilang dan juga mencetak 8 gol dan meraih gelar pemain terbaik kedua di turnamen FIFA. Dalam dunia terakhirnya. Semoga dengan apa yang dia bilang itu juga menjadikan sebuah kebenaran ya, karena biasanya kan namanya orang bukan saja Bang Messi ya kan. Dan cerita berakhir dengan kemenangan. Seperti halnya Messi, ada kalanya sebuah akhir yang dijalani dengan sepenuh hati tetap layak mendapatkan tepuk tangan yang panjang.

0: 96 horas. Indonesia pun masyarakat tumpah ruah nih menggelar nonton bareng. Meski pertandingan berlangsung dini hari, perdebatan hangat pun ramai di media sosial antara pendukung kedua tim. Dan ada bukti bahwasannya betapa sepak bola mampu menyatukan sekaligus menghangatkan percakapan lintas negara. Memang itu seharusnya ya Elkogers, kebahagiaan orang lain mungkin ada di belahan dunia lain bisa ikut menghangatkan malam kita di sini. Dan itulah keajaiban kecil dari sebuah pertandingan sepak bola. Dan itulah Rest and Dream hari ini Elkogers, edisi I Like Monday hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Semoga hari Senin ini bukanlah Senin yang berat, melainkan Senin yang menyimpan cerita tentang perjuangan, tentang kejatuhan, dan juga tentang kebangkitan. Cerita yang mungkin bisa Elkogers bawa ke dalam mimpinya, mungkin siapa tahu namanya mimpi bisa kewujud ya, dan juga ke dalam perjalanan seminggu ke depan. Entah seminggu ke depan, entah sebulan lagi, atau setahun lagi, kita tidak ada yang tahu. Tapi jangan pernah untuk berkecil hati Elkogers, tetaplah berjuang, kejar apa yang sedang Elkogers impikan. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Radio.

0: kekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam. Kemarin
3: polisi kembali menggerebek

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Dan posisinya jalan pelan, ingat agak ke kiri dikit. Kalau mau cepat, ya baru boleh ke kanan ya. Jangan di tengah-tengah, nanti yang di belakang yang bingung nanti.
1: Gimana ya pengalaman pribadi pagi ini?
0: Iya. Ini lumayan kencang ya. Tapi nggak apa-apa kalau semuanya hati-hati, alon-alon asal kelakon.
1: Benar. Semoga selamat sampai tujuan ya, Kogers. Walaupun memang dihadapkan dengan kemacetan lalu lintas yang tidak biasanya ya. Karena sekali lagi untuk di kawasan Denpasar sendiri mendungnya pekat luar biasa, bahkan sempat hujan juga.
0: Benar.
1: Jadi nggak heran ini mobil-mobil pada keluar semua.
0: Benar. Keluar mobil-mobil yang biasanya nyangkringnya di garasi kan ya, keluar semua.
1: Iya. Semoga tidak terlambat ya. Benar. Sampai di sekolah, ngantar anak barangkali, ataupun di tempat kerja ya, Kogers. Yang jelas pagi hari ini kembali ada Mika Karisa.
0: Sesi berisik.
1: Yuhu. Selanjutnya di sesi kedua kita akan ngobrol asik untuk di hari Selasa. Udah pasti topiknya adalah telisik,
0: tebakan liar dan asik. Jadi kita akan mencoba untuk melihat kecerdasan Anda, Widi, untuk menebak apa yang akan kita berikan pada Anda di jam 8 nanti ya.
1: Iya, gak cuma ngelihat aja, tapi kita akan mengasah Kogres, betapa liarnya pola pikir Anda.
0: Waduh. Sepertinya

0: di media sosial soalnya ataupun tebak-tebakannya apa.
1: Baiklah, nanti bisa dicek di sana.
0: Tinggal jawab aja, tapi kalau misalnya Anda pengen kirim tebak-tebakan ke kita juga boleh disiapkan dari sekarang ya. Ditunggu gabungannya, masih bersama Mika Karisa.
1: Dan yuk.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang acik.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Dari Kecukung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKG Radio Bali, benar gak sih Yud? Seperti itu, laki-laki itu punya naluri ingin berjuta wanita di sisinya.
1: Saya ini tipikalnya orangnya setia ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya setia itu mahal, makanya gitu ya.
0: Iya, agak susah soalnya setiap tikungan ada. Ku, abis itu
1: ada alfabet.
0: Gis yang menghasilkan pundi-pundi uang gitu loh maksudnya.
1: Benar Iris. Banget. Dan di setiap,
0: okay.
1: Bukan tentang wanita, tapi tentang berita.
0: Pas kali ya. Kita juga akan hadirkan berita-berita asik ke tengah ruang dengar Anda di sesi berisik kali ini. Dan kita juga sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Dimulai dari Yuda dulu di sana, menemukan berita apa Yud?
1: Waduh, di sini ada berita yang keren sekali Elkogars, yaitu adalah petugas TPS 3.
0: Samogo, kerja itu gimana kerennya?
1: Jadi keren sekali. Jadi ini harus kita cari tahu kenapa bisa menjadi keren kan ya. Jadi pengelolaan sampah di PS3R Bumi Resik Asri sepi di Mengwi Badu menghadapi persoalan serius. Sebanyak 32 pekerja melakukan mogok kerja karena belum menerima gaji selama 3 bulan. Tempat pengelolaan sampah yang berjarak sekitar 850 meter itu juga sempat disegel pekerja sebagai bentuk protes pada pengelola. 3 bulan loh gak terima gaji kan itu ya. Para pekerja mengaku belum menerima upah sejak Mei hingga Juli 2026. Mereka hanya menerima gaji pada April 2026 saat TPS3R mulai beroperasi. Hingga Senin, janji pembayaran dari pihak pengelola belum juga dipenuhi. Akibat mogok kerja selama 2 hari, sampah di wilayah Sempidi termasuk sepanjang jalan raya Denpasar Gilimanuk tidak terangkut. Selain masalah gaji, pekerja juga memerlukan pengelolaan TPS3R yang dinilai tidak berjalan sesuai fungsi. Sampah yang masuk hanya ditumpuk tanpa melalui proses pengolahan. Padahal di lokasi sudah tersedia fasilitas seperti mesin pencacah, mesin pengayak, dan konveyor yang seharusnya digunakan untuk mengolah sampah. Hingga Senin sore, tumpukan sampah bercampur semakin tinggi hingga hampir menyentuh atap bangunan hanggar. Wah, ini aku harus pentingnya kita untuk melihat kewajiban dan hak dari setiap orang ya. Kewajibannya sudah dijalankan, tapi haknya itu juga harus diperjuangkan sih.
0: Iya. Dan salah satu caranya dengan ya mogok gitu tadi ya.
1: Benar-benar banget ya. Jadi semoga saja ini bisa cepat teratasi ya, karena kita sekarang melihat petugas TPS3R, petugas sampah mengangkut-angkut sampah itu merupakan salah satu orang yang menjadi ujung tombak untuk kebersihan Bali ini. Jadi mari kita hargai kerja keras dari para petugas tersebut. Jika Anda memiliki usaha tempat mengolah sampah, silakan untuk diperjuangkan juga haknya. Jangan sampai ditunda, ini sampai 3 bulan ditunda.
0: Wah, lumayan ya. Itu ya, 3 bulan.
1: Yang ada orang biasanya training 3 bulan.
0: Iya.
1: Ini gaji sampai 3 bulan ini bukan training lagi sini ya. Benar.
0: Ya, kita doakan semoga sih itu sesegera mungkin menemukan solusi dan terbayarkan lah ya.
1: Benar.
0: Payah orang-orang yang sudah bekerja di ranah tersebut seperti itu. Oke, beralih ke kolom bisnis. Di sini ada salah satu berita mengenai Menpar yang memperbaharui skema wisata 4B.
1: Skema wisata 4B?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Unik ya, namanya skema wisata 4B. Mungkin dari kebanyakan dari kita ya, Kogers agak jarang mendengar ini. Jadi disebutkan di sini Kementerian Pariwisata atau Kemenpar memperbarui pola perjalanan wisata 4B. 4B ini adalah Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
1: Oh.
0: Iya, ini sebagai strategi mengurangi kepadatan wisatawan di Bali Selatan sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata ke berbagai daerah di Pulau Dewata ya. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana itu mengatakan selama ini sekitar 70% wisatawan itu masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kondisi tersebut membuat pemerataan kunjungan menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui pengembangan rute perjalanan baru ya. Untuk program 4B saat ini pihaknya tengah memperbarui pola perjalanannya agar penyebaran wisatawan lebih bisa didorong. Berbeda dengan Konsep sebelumnya yang berfokus pada tiga kawasan, jadi skema terbaru ini memasukkan Bali Timur, khususnya Kabupaten Karangasem, Elkogers. Wisatawan itu nantinya diarahkan memulai perjalanan itu dari Banyuwangi menuju Gili Manuk, kemudian mengunjungi Kerti Bali Semesta Park di Jembrana ya. Berlanjut ke pemutaran Lovina, desa wisata Les di Bali Utara, hingga kawasan wisata Bahari Tulamben dan Amed di Bali Timur. Selain pemerataan kunjungan, Kemenpar juga ingin memperkuat daya tarik destinasi alternatif seperti UNESCO Global Geopark Batur ya, dan kawasan Kintamani. Nah, menurut beliau, Bali memiliki potensi wisata yang sangat besar di luar kawasan selatan, sehingga perlu didukung promosi dan pengemasan paket perjalanan yang lebih terintegrasi. Nah, untuk mendukung penyebaran wisatawan tersebut, Kemenpar meminta penguatan infrastruktur penunjang, mulai dari pengaturan lalu lintas berbasis teknologi, percepatan peningkatan kualitas jalan, hingga penyediaan transportasi umum yang mampu menghubungkan seluruh jalur dalam skema 4B ini.
1: Oke, 4B. Jadi kalau semuanya terintegrasi dengan baik, berarti kan tidak ada yang namanya penumpukan di Sarbagita itu ya.
0: Iya, benar. Okay. Karena kenapa akhirnya skema ini dimunculkan gitu ya, dan diterapkan seperti itu, karena ya memang masalahnya ada di wisatawan yang masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita tadi gitu. Jadi agar lebih merata lah ya, disebutkan itu, makanya dimunculkan skema wisata 4B ini yang dimulai perjalanannya itu dari Banyuwangi sampai di Bali Timur gitu.
1: Oke, keren ya. Tapi kalau bisa ini jangan sampai hanya di Bali saja ya, tapi bisa merata sampai di daerah-daerah lain di Indonesia juga. Supaya nanti ke meratanya lebih bagus. Dulu kayak sempat ada bikin proyek, bukan proyek, ya semacam proyek 10 Bali baru kan. Dari zamannya Menteri Pariwisata yang sebelumnya, tapi tidak berjalan maksimal.
0: Menguap entah kemana gitu ya.
1: Oh iya, menguap dia, stratosfer seperti ya.
0: Iya. Tapi ya pelan-pelan ya, step by step, mungkin dimulai dari Bali dulu ya. Karena kan seperti yang Menteri Pariwisata kita bilang gitu, bahwa di Bali ini benar-benar bagus banget gitu, alias potensi wisatanya sangat amat besar sekali, hanya saja memang jublek gitu loh di satu area saja gitu, sehingga akhirnya dibuatkanlah skema ini agar pemerataan bisa terwujud ya. Kita harapkan semoga sih benar adanya seperti itu, semoga ini adalah salah satu strategi terbaik untuk pariwisata Bali juga ya.
1: Benar banget. Dan itulah beberapa informasi yang kita sampaikan hari ini, Elkogers. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elkogers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh.
2: Ngapain bingung-bingung sih, ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Asik ya kalau kita punya pasangan ataupun seseorang yang kayaknya mau gitu melakukan apapun buat kita. Ngasihin kayak ketika kita berhadapan dengan seseorang gitu ya. Terus dia melakukan apapun buat kita, tapi okay, sekaligus mengatur, enggak biar aku aja nge-manage hidupmu gitu.
1: Sifon orang, mending kita manage kehidupan kita. Kalau kehidupan kita udah teratur, sama orang lain juga pasti akan teratur. Gitu dong.
0: Yang ngikut biasanya ya.
1: Ngikut. Ih, kamu kok pintar banget. Nggak salah deh aku sama kamu.

0: Nina.
1: Benar.
2: Ini ada di Bali dan di Denpasar.
1: Negeri Cina kan gitu.
2: Jauh
1: Jauh, apalagi nuntut kan. Jauh banget nuntutnya. Mending ke Denpasar. Manajemen kampus di Bali yang akan mengajarkan Anda berbagai macam konsepsi ilmu manajemen. Karena kita tahu itu bisa digunakan di mana-mana, untuk pekerjaan jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias pemilik bisnis atau perusahaan. Dan Anda tahu nggak, Gogers, kalau kampus manajemen terbaik di Bali yaitu STIMI Handayani itu merupakan sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
2: Wah, ini sih emang udah legend ya kampusnya. Mm-hmm. Bahkan memang terkenal pula ya, Gogers, dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses.
1: Semua.
2: Iya, terserap di berbagai bidang pekerjaan ya, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha wah besar lah di Bali dan luar Bali, Kogeres.
1: Betul.
2: Ini tidak lepas karena ilmu manajemen yang memang diperlukan dalam pekerjaan apapun ya, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, Kogeres, harus di manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi kalau misalnya Anda ingin menguasai ilmu manajemen ini, ya ngampus dulu di STIMI Handayani.
1: Nah, di mana caranya kalau kita mau ke kampusnya? Tenang, seperti yang bilang, ini ilmu ada di Denpasar, nah ada di Cina ya. Maksudnya lokasinya. Atau di ujung jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 ya, atau tepatnya SMA 2 Denpasar. Jadi kalau misalkan habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Mau tahu info pendaftaran bisa WhatsApp ke 082 1456 6699. Sekali lagi di 082 1456 6699.